ni bedo juruta digi digi niga ni bedo juruta wa hajiga amadi niga digi digi niga ni bedo juruta.